0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa pastinya favoritku tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus. Seger.
3: Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan kita untung terus ini.
3: Makanya.

ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi ruang dengar Anda. Kalau ada punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 08135559992. Minta sebelumnya kali di pukul 7 lebih 17 menit ya, di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meninggi. Seperti di Jalan Arif Rahman Hakim masuk ke wilayah Jalan Soekarno Hatta ya, atau wilayah Kota Ponorogo. Tadi informasi dari Mas Edi ya, selamat pagi, yang mengabarkan pagi hari ini terpantau ramai lancar meski ya, dari arah Babatan menuju ke wilayah kota ya. Dan juga Mitra Sumber Langit, di pagi hari ini kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung juga ya bersama kita sekali lagi 01135592. Ini kalau kemarin Mitra Sumber Langit ya, terkait dengan dentuman keras yang terdengar di wilayah Jambon ya. Jadi suara ledakan diduga berasal dari ledakan mercon yang dibawa oleh balon udara. Dampaknya tak hanya mengejutkan warga tapi juga menyebabkan kerusakan di lingkungan SMA 1 Badekan ya. Tercatat ada kaca jendela ruang kelas yang pecah dan plafon toilet sekolah ini roboh ya akibat getaran yang ditimbulkan ledakan tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, pihak sekolah segera melakukan pengecekan sebab lokasi kerusakan berada di jalur yang sering dilalui siswa menuju kantin dan toilet. Dugaan sementara kerusakan dipicu gelombang getaran dari ledakan yang terjadi tak jauh dari area sekolah. Anggota Polsek Jambon, Aibtu Marsidi Chondro Yuwono mengatakan pihaknya menerima laporan adanya satu kali ledakan keras ya pada

pukul 6:30 pagi, ledakan tersebut diduga berasal dari mercon yang dibawa balon udara liar yang masih marak diterbangkan. Menurutnya, dugaan bahwa sumber ledakan berasal dari mercon balon udara menguat karena tidak ditemukan serpihan benda peledak di sekitar lokasi sekolah. Kondisi ini berbeda jika ledakan tersebut tepat di area sekolah yang biasanya akan meninggalkan bekas material atau sisa petasan. Radio Sambungan.

Yo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakut, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Some Granny's Baby. Mitra Sungguh Langit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
1: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favorit tuh. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspres rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya
1: lagi.
3: Gak ekspres rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyum.
1: Alhamdulillah yudhe, calon bayinya awak dewi kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Sedih lo mana lahiran, aku senyap dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi siapa ya mas penae?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
0: Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givon Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Glutathionamide dari Glutathionamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah

0: bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi upnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalibers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada online shop terhadap Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka

sambil langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Dan kalau Anda punya informasi apapun, bisa kuning-kuning bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sungguh Langit, ya, di kali ini pukul 8.14 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah tinggi. Dan tentunya hari ini digelar operasi patuh ya teman-teman. Jadi buat Anda yang saat ini masih di rumah, yang saat ini mungkin mau berangkat beraktivitas ya, atau aktivitasnya berada di lapangan, dicek lagi kondisi kendaraannya, surat-suratnya ya, dan juga spesifikasi kendaraannya. Ini penting sekali ya, karena pihak kepolisian atau korlantas akan menyasar beberapa poin ya. Ini salah satunya adalah plat nomor aneh ya. Ada yang plat nomornya yang ditutup ya, ada juga yang dipilok, ditempelin stiker ya, dicoret-coret ya. Ini akan terkena tilangan Mitra Sungguh Langit ya. Dan juga akan pihak kepolisian akan mengoptimalkan tilang elektronik ya. Jadi Anda disorot dari jauh, cingcung. Wah, ini kayaknya plat nomornya gimana gitu ya, aneh gitu ya, itu akan dapat sorotan Mitra Sungguh Langit. Jadi buat teman-teman, dikembalikan seperti sedia kala spesifikasinya, tentunya akan ada tilang elektronik ya, ada juga teguran, ada juga tilang manual yang akan dilakukan oleh petugas yang ada di lapangan ya, disiapkan kembali. Mitra Sungguh Langit, kalau kemarin ya, tim nasional Indonesia ini lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A ya, lantaran menang 2-1 atas Vietnam pada laga terakhir di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Dua gol Indonesia di pertandingan tersebut dilesakan oleh Reno Salam PSI pada menit 22 dan Evandra Florasta ya pada menit ke-91 melalui titik putih ya. Vietnam sempat menyamakan kedudukan melalui Nguyen Hoc Khan ya. Indonesia butuh kemenangan untuk bisa tampil juara grup A sekaligus demi memastikan tiket ke semifinal, langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit-menit awal. Anak-anak asuh dari Nova Arianto tersebut langsung menekan dengan menerapkan

permainan dengan umpan-umpan pendek ya, dan terus menekan. Indonesia mencetak gol pertama melalui Reino Salampessy ya, memanfaatkan umpan Arhan Kaka mitra Sunggol Langit. Ketinggalan satu gol, pemain Vietnam mencoba kembali mengatur permainan dan akhirnya mendapatkan gol ya mitra Sunggol Langit ya pada menit ke 50. Masuk kami ke 73 ya, melalui tandukan Nguyen Phuc Can ya, memanfaatkan sepak pojok. Gol kapten Vietnam ini membuat skor menjadi 1-1 dan Indonesia akhirnya menang 2-1 pada menit ke 91 setelah Indonesia mendapatkan penalti ya, dan pemain bernama Evandra Florasta ya mencetak gol pada menit ke 91 mitra Sunggol Langit. Penalti Indonesia diberikan setelah pelanggaran dilakukan oleh pemain Vietnam pada Theodore Evan Liming ya di kotak terlarang. Gol tersebut memastikan kemenangan Indonesia dan juga lolos ke babak semifinal. Radio Sunggol Langit.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
2: Oh iya? Terus?
4: Karena ada RTL teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat. Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.

0: Ada, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Pancen apa-apa, baru ayu-ayu tenan. Orang rugi oleh kongrak.
3: Sampai yang kurang ajar, Pak. Ayo, sop.
2: Sabar, ayu-ayu. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi, lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gila, gini.
3: Oh, iya, Pak, nih. Nah, ini abang lan ayu-ayu tenan. Terwai ketel, terakil banget. Iki aku nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kari.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair gitu ya, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda perusahaan saka serangan omo lan penyakit.
3: Nah terus carane nganggo?
2: Sing tablet carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata-tata sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wis, aku smudung saiki.
0: Toko KCC Astro saged kapundhut dateng Toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng tuku-tuku sak celak panjenengan.

0: Songkran Radio. Mitra Songkranit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nata-nata si mau ngaca buku ben pinter.
2: Enggeh, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wes, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to, sering-sering maca buku.
2: Lah emang ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to bu, sering-sering maca WA-ne bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Ibu Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

pacaran, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa nimbrung bersama kita di 0811 3555992. Hari ini kita sudah di pukul 9 lebih 10 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi. Dan masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita ya, hingga tuntas nanti pukul 10, Yogi menemani ruang dengar Anda. Untuk menemani segala aktivitas Anda di pagi hari ini, ada yang sedang memasak mungkin untuk ibu-ibu ya, selamat pagi. Ada yang dalam perjalanan mendengarkan Radio Songa Langit di dalam perjalanan ya, untuk menemani perjalanan Anda. Hati-hati di jalan ya teman-teman. Dan juga hari ini jangan lupa adalah Operasi Patuh 2026 Mitra Songa Langit yang digelar serentak di seluruh Indonesia, yang digelar selama 2 minggu ke depan ya, menyasar beberapa poin-poin. Salah satunya adalah plat nomor ya, terkait dengan plat nomor yang ada yang palsu ya, ada juga yang dicoret-coret, ada juga yang tidak terbaca oleh ETLE ya, Mitra Songa Langit ya, atau tilang elektronik. Selain itu juga ada poin-poin yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian yang di lapangan. Ya, ini ada yang bonceng 3, spesifikasinya tidak lengkap kendaraannya, surat-surat, melawan arus, dan juga menggunakan handphone saat berkendara ya. Pokoknya patuh-patuh aja Mitra Songa Langit untuk menekan angka kecelakaan yang semakin hari semakin tinggi ya. Buat teman-teman yang terutama aktivitasnya ini berada di lapangan, ditingkatkan lagi kewaspadaannya ya, dan juga kelengkapan berkendara dalam berkendara ya hari ini ya. Mitra Songa Langit, sebuah insiden tragis terjadi di wilayah Sragen, Jawa Tengah ya. Jadi seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Sragen, Jawa Tengah tewas dibunuh perampok. Mayat bocah kelas 5 SD bernama Bilqis Rajinsyah Lestari pertama kali ditemukan oleh ibunya, yakni Dewi Sri Lestari ya. Saat ditemukan, kondisi mayat Bilqis sangat mengenaskan. Sejumlah luka ditemukan di tubuh bocah yang masih SD itu ya. Dewi atau sang ibu ini menuturkan pada Jumat sore pukul 16 dirinya baru pulang bekerja di pabrik. Dia mendapati rumahnya begitu rapat ya, dan ada gembok yang tidak terkunci. Kemudian Dewi memanggil putrinya sembari masuk ke rumah. Jadi ternyata dipanggil-panggil ini tidak menyahut Mitra Songa Langit ya. Jadi dan ibunya mendapati Bilqis ini dipakaikan selimut Mitra Songa Langit ya, dan ibunya ini membuka perlahan-lahan selimut tersebut. Di kakinya, spraynya, selimut, juga banyak darah Mitra Songa Langit ya. Ternyata banyak sekali luka bacok yang ada di tubuh korban. Mendapati kondisi putrinya yang mengenaskan, Dewi pun berteriak histeris dan berlari keluar minta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan Dewi berdatangan. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepala Desa Dawung, Aris Sudaryanto, menceritakan bahwa jasad korban pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya sendiri saat pulang kerja dari pabrik. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Indiasari mengatakan bahwa identitas pelaku belum bisa dibeberkan secara gamblang karena proses penyelidikan masih berjalan dinamis atau masih terus berjalan. Dan saat ini Polres Sragen mendalami kasus bocah berusia 11 tahun bernama Bilqis yang ditemukan bersimbah darah di rumahnya Mitra Songa Langit ya. Meski begitu, pihak kepolisian tidak tinggal diam. Polisi tengah menyisir dan mendalami petunjuk yang ditemukan di TKP. Pihak kepolisian pun meminta dukungan dan partisipasi masyarakat agar kasus ini bisa segera menemui titik terang.
1: Radio Songa Langit.

0: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan perlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia nggak ada, smooth dan seger banget dari Wings.

0: banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis-manisnya pas dan enak banget.
0: Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekstrak rasa lemon tea di negeri ini.
0: Hei, penasaran gak? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wispo.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wispo.
1: Pas banget rasanya.
0: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekstrak rasa lemon tea di negeri ini.
0: Penasaran gak? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wispo.

Banyuwangi Media. Radio peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM, informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani

0: Alia nih.
1: Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ya, esok ki bae ujian to.
2: Iya enak bae.
1: Ujiannya ya apa lo sesok ki?
2: Sesok ki besok wae ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Saya iyo sesok ki wae perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, jadi saya sinau.
2: Jadi sinau ayo.
1: Iki anu ya? Enak pembahasan nyeleneh
2: apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini padha.
1: Lah
2: terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
8: Radio Sungguh Langit, pukul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sumber Langit, informasi dan solusi kebanggaan olahraga. Yang terasa langit kembali lagi bersama Biang di Geraha Warta edisi siar Senin 8 Juni 2026. Dan senang sekali rasanya dia dapat menyapa kembali Anda dalam pagi hari ini. Dan apa kabarnya mitra semangat dimanapun Anda berada? Semoga di hari ini, di hari Senin, mitra semangat semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Dan sudah tak terasa ya, mitra semangat hari ini sudah kembali di awal pekan atau hari Senin, yang tandanya kita semuanya kembali ke rutinitas seperti biasanya. Dan nantinya apapun yang Anda lakukan ya, apapun aktivitas yang Anda kerjakan pada hari ini, semoga semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga tentunya diberikan juga kebahagiaan dalam menjalani aktivitas Anda. Dan semoga awal pekan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Dan bagi para semangat yang sedang beraktivitas di rumah ataupun sedang dalam perjalanan, selalu hati-hati ya, apalagi yang dalam berkendara, jika dirasa badannya tidak enak ataupun sedikit mengantuk, bisa segera menepi terlebih dahulu ya, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi mitra sumangit yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di seluruh WhatsApp kami di 0811-3555-992. Nah, tentunya pada kali ini dia akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Dan maka dari itu, jangan berpindah channel lebih dahulu, tetap di 99,2 FM Radio Sumangit, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, ada satu lagu dari Sheila on Seven yang berjudul Melompat Lebih Tinggi. Dan selamat mendengarkan.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wingsul,
1: fresh banget rasanya.
0: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsul. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wingsul,
1: fresh banget rasanya.
0: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsul.
3: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan.

0: Mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Bila, sini.
3: Dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak surpa.
1: Lengkap ya Eksis Digital.
2: Mau apa? Di Eksis Digital stiker, bahkan nota full warna. Di karyawannya dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus, saya kesana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Sep Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

yang terhasung langit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 10:36. Dan ada pun sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk informasi pertama ini berasal dari Kabupaten Magetan. Ancaman demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Magetan belum sepenuhnya mereda meski musim kemarau mulai berlangsung. Dinas Kesehatan atau Dinkes Magetan mencatat puluhan warga masih terjangkit penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti tersebut sepanjang tahun 2026. Adapun data Dinkes Magetan ini menunjukkan bahwa terdapat 44

0: kasus DBD selama periode Januari hingga Mei 2026. Meski jumlahnya cenderung menurun dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat diminta tetap waspada dan tidak mengabaikan upaya pencegahan. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2PM Dinkes Magetan, yakni Agus Yudi Purnomo, ia mengungkap bahwa kasus DBD pada Januari tercatat sebanyak 13 kasus, dan angka tersebut kemudian turun menjadi 6 kasus pada Februari. Dan memasuki bulan Maret, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 11 kasus, sebelum turun menjadi 7 kasus pada April dan bertahan di angka yang sama pada bulan Mei. Menurut Agus, secara umum kondisi penyakit menular di Kabupaten Magetan masih terkendali. Dan hingga awal Juni, belum ditemukan lonjakan kasus yang signifikan, baik untuk DBD maupun penyakit menular lainnya. Meski demikian, Dinkes tetap mewaspadai potensi gangguan kesehatan yang biasa muncul saat musim kemarau. Dan salah satunya adalah penyakit saluran pernapasan akibat kondisi udara yang lebih kering. Agus juga menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh lengah meskipun kasus DBD menunjukkan tren penurunan. Sebab nyamuk penyebab DBD masih dapat berkembang biak di lingkungan yang memiliki genangan air dan sanitasi yang kurang baik. Karena hal itu, Dinkes terus mengimbau warga untuk rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah. Adapun langkah sederhana seperti mengurai tempat penampungan air, membersihkan saluran air, mengolah sampah dengan baik, serta menghilangkan genangan air yang dinilai dapat menjadi cara paling efektif untuk menekan populasi nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, masyarakat juga diajak aktif dalam mendukung program Indonesia Asri yang rutin digelar oleh Pemkab Magetan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Ya, mitra saya informasi terkait terkait DBD di Magetan ini tentunya jadi perhatian kita semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan ya, apalagi di seperti halnya kita juga harus melakukan seperti halnya menguras tempat penampungan air, kemudian membersihkan saluran air, mengolah sampah, serta juga menghilangkan genangan air yang biasanya dapat dijadikan oleh nyamuk sebagai sarang centik-centik seperti itu. Dan dengan pencegahan seperti ini, tentunya kita juga berharap agar penularan DBD ini dapat diredam. Dan baik kita selanjutnya tetap di 99.5 FM Radio Semangat, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Semangat.

0: capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh.

0: Senggolangit gunung menga, tapi biar kamu depan tengah unikusong lo. Tepal sumawan ge, persok.
1: Ya wes rapopo.
2: Lergane piro lo?
0: Murah kok mbah, namung rong yuto mawon.
2: Ya, pasangan wae nak anu keinteng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung mbah.
2: Oh dok api, iki duite tak bayar apa ya dok.
0: Inggih, matur nuwun ya mbah.
2: Ya wis dok, pada-pada. Aku pamit ya.
0: Inggih, ngatos-ngatos. Iki kok duit. Mbah, niki duite palsu lho mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
2: Ya piye lho. Lah kan Bu Dokter Mas tang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Yang foto-foto palsu ini kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak. Untung-untung itu bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi.
4: Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini.
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Teh jus.
5: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan teh jus terus ini.
6: Makanya ganti tehmu dengan teh

saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.

Ya, Mitra Sobat masih di Graha Warta. Kali ini masih bersama dia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Dan ada pun sejumlah informasi yang sudah berhasil kami himpun dari Meja Gatekeeper. Ini untuk informasi selanjutnya berasal dari Tulungagung. Terkait Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, telah menyiapkan anggaran sekitar 3 miliar rupiah untuk memperbaiki 25 sekolah dasar yang mengalami kerusakan pada tahun 2026. Kabid SD Distrik Tulungagung, yakni Dwi Teguh Prastia, yang mengatakan bahwa perbaikan tersebut merupakan program pemeliharaan bangunan sekolah yang telah direncanakan sejak awal tahun anggaran. Adapun hasil penyataan distrik ini menunjukkan bahwa sedikitnya 25 SD mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda, mulai ringan hingga sedang, sehingga membutuhkan penanganan agar kegiatan belajar mengajar tetap optimal. Distrik juga memperkirakan bahwa kebutuhan anggaran per sekolah rata-rata mencapai 150 juta rupiah. Namun, besaran anggaran yang diterima oleh masing-masing sekolah akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan. Dia juga menambahkan bahwa sebagian besar pekerjaan yang dilakukan berupa perbaikan skala ringan melalui program pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dasar. Sementara itu, perbaikan dua rang kelas di SDN 1 Babadan direncanakan dilakukan setelah perubahan anggaran keuangan atau PAK tahun 2026. Adapun usulan perbaikan SDN 1 Babadan masih akan dibahas bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan DPRD Tulungagung untuk dimasukkan dalam perubahan anggaran tahun berjalan. Ya, mitra sahabat, informasi terkait perbaikan sekolah yang mencapai 3 miliar rupiah di Tulungagung ini merupakan sebuah langkah positif ya untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Karena dengan perbaikan gedung ini akan juga berdampak pada proses belajar yang dapat berlangsung dengan nyaman, aman, dan juga tentunya kondusif bagi siswa maupun guru. Dan tentu kedepannya kita juga berharap agar program perbaikan sekolah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tentu dapat menjangkau lebih banyak lembaga pendidikan yang membutuhkan. Karena dengan fasilitas yang layak, siswa akan lebih nyaman belajar dan begitu pula juga pada guru, ini dapat menjalankan kegiatan pembelajaran secara optimal sehingga mutu pendidikan juga semakin meningkat. Dengan terusannya, sejumlah informasi lainnya akan terus menghadirkan di ruang dengar Anda. Jadi jangan berbeda channel lebih dahulu, tetap di 99.2 FM Radio Sanggelangit.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan blusa sinemite. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Tangerang Media. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat

Dengarkan 99,2 Songgul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgul Langit FM. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro Tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe.
1: Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa?
0: Ya sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe nek kemasane, aku selak budal menyang kebon
1: lho. Ya, Bapak iki lho.
0: Susu KCC Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Wis pancen jenan Top Marco.
1: Ora apa to Pak Nek, kok jas-jas
0: ini atas ya tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene ah. Iki
1: Pak, apik tenan, terutama sing

0: Bawang, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang, kari,
1: liyane.
0: Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa sak iki malah
2: ati? Iki kena kaso lan tablet apa dene sing cair khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro Tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro Tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
0: ngono to musim cair sing spesial sayur dan buah kuwi pramak
2: jane asile tanduran awe dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
0: carane nganggo piye Pak
2: wis wacanen dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon lho
0: Bapak kilo
2: pupuk KCC Astro Tablet lan cair sumadyo dateng Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

Ya, mitra semuanya masih di Geraha Warta. Masih bersama gue yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti tuntas pukul 14. Adapun sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini informasi berasal dari Ngawi terkait manuver yang mendahului yang dilakukan sopir truk Wingbox di Jalan Raya Solo Ngawi berujung petaka. Truk bernomor polisi B9459PEV menabrak 3 kendaraan dan sebuah rumah warga dalam kecelakaan beruntun di Desa Genarang, Kecamatan Kedunggalar pada Jumat 5 Juni 2026. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun kerusakan parah terjadi pada sejumlah kendaraan dan bangunan rumah yang berada di tepi jalan. Pengemudi truk Wingbox yang diketahui bernama Darusman, 48 tahun, warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia mengaku hendak menyalip kendaraan yang berada di depannya saat melintas dari arah barat menuju timur. Namun setelah berpindah jalur, truk yang dikemudikannya disebut tidak lagi dapat dikendalikan. Dalam waktu bersamaan dari arah berlawanan melaju truk tangki Pertamina bernomor polisi H9121EF yang dikemudikan oleh Rudi Kuswanto, 47 tahun warga Semarang, Jawa Tengah. Dan di belakang truk tangki tersebut terdapat sepeda motor Honda Vario AE3008JBK yang dikendarai oleh Alfian Dwi Purnomo, 23 tahun warga Desa Kedunggalar. Dan menyadari bahaya di depan mata, kedua pengendara berupaya menghindar ke sisi kiri jalan. Namun benturan tetap tidak dapat dihindari. Truk Wingbox lebih dulu menghantam sisi kanan truk tangki Pertamina, lalu menyenggol sepeda motor yang berada di belakangnya. Setelah tabrakan pertama, laju truk Wingbox tidak juga terkendali. Dan kendaraan besar tersebut terus bergerak ke sisi kanan jalan hingga menghantam mobil Kia Picanto milik Adi Pitoyo, 53 tahun, yang sedang terparkir di tepi jalan. Dan tak berhenti di situ, truk juga menabrak bagian depan rumah milik Ardian, 45 tahun, yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan akibat benturan keras tersebut, mobil dan rumah warga mengalami

0: adalah sebuah truk besar ya, truk dari truk box. Dan kesalahan dalam mengambil keputusan jalan raya ini tentunya dapat berakibat fatal dan berdampak tidak hanya kepada pengemudi, tapi juga bisa berdampak kepada pengguna jalan lain dan warga sekitar di lokasi kejadian. Nah, tentunya pengemudi kendaraan besar ini perlu lebih memperhitungkannya, kondisi jalan, jarak pandang, serta ruang yang tersedia sebelum melakukan manuver atau menyalip agar tidak membahayakan keselamatan orang lain. Dan tentunya diharapkan pada peristiwa ini menjadi pelajaran bersama untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan atau keinginan untuk mendahului kendaraan lain. Selain itu juga perlu diperhatikan pentingnya pemeriksaan kondisi kendaraan dan juga peningkatan kesadaran agar kecelakaan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Dan tentunya semoga para korban mendapatkan penanganan yang terbaik dan dapat segera pulih dari dampak kejadian tersebut. Dan ya, mitra semuanya, masih banyak informasi yang terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi jangan pernah mengecek terlebih dahulu, tetap di 99,3 FM Radio Sungai Langit.
1: Radio Sungai.

0: 친구랑이 빼디야.
1: Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99

0: 92,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited dan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa.
1: Becak pak, 5.000 puran je.
2: Oh, jaring sakit, satu semaun buah.
1: Amoh ah, 5.000 wotoh. Engkau tak jujui jalan nih, pun cepat tekan omahku ya, ya.
2: Buat sakit buah, nih satu song je, gula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.
2: Manda pun tu enggak. Lani ki manda pun tu mbah.
1: Tak omongi cik mau. Nek 5.000 engkau tak jujur jalane. Nek 10.000 tak jujur. Iya omahku ngendi. Golek ana dhewe.
0: Kan senyum mengubah dunia. Tapinya mengubah senyum.
3: Ya ya, esok ki bae ujian to.
4: Iya enak bae.
3: Ujiannya ya apa lo sesok ki?
4: Sesok ini sesok wanya ujiannya biologi ya?
3: Oh alah, kira-kira apa bape?
4: Kayaknya ya sesok ki wanya perhewanan.
3: Perhewanan?
4: Iya.
3: Oh alah, yuk saya sinau.
4: Yuk sinau ayo.
3: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
4: Apa lo nal gue?
3: Apa sing dinduwene kucing? Sing ora dinduweni kewan liya.
4: Malah kaya ngene ya gampang no.
3: Apa gampang iki?
4: Buntut.
3: Buntut.
4: Iya.
3: Macan yang dia buntut?
5: Oh no.
4: Oh iya ya. Anu, loreng.
3: Loreng. Nek loreng macan yang dia loreng.
4: Oh iya ini foto.
3: Nah
4: terus apa nak?
3: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
4: Oh.
3: Anakku.

0: Pasar Melayu, informasi dan solusi. Sambungan Melayu FM Radio Sambungan Informasi dan Solusi Kebangan Panarigo. Yang terselamat masih bersama dia di Graha Warta. Kali ini pukul 13:04. Adapun ini informasi yang sudah berhasil kami himpun, yakni terkait operasi Patuh 2026 ini ditunda. Dan apa penyebab operasi ini ditunda? Mari simak berita berikut ini. Dan bagi Anda, para pengguna jalan yang sudah bersiap-siap memperketat kelengkapan berkendara mulai hari ini, tampaknya mungkin bisa sedikit bernapas lega, karena Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri secara resmi memutuskan untuk menunda pelaksanaan operasi Patuh tahun 2026. Dan sejatinya, razia lalu lintas skala besar ini dijadwalkan serentak di seluruh Indonesia mulai di hari Senin 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni mendatang. Namun, Korlantas memilih untuk mengubah peta rencana tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Kakorlantas Polri, yakni Irjen Agus Suryo Nugroho. Menurutnya, Korlantas saat ini sedang memfokuskan energinya untuk agenda internal Korps Bayangkara. Meski demikian, meski terjadi penundaan, pengguna jalan tetap diharapkan untuk tetap mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan utama dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dalam aktivitas sehari-hari. Dan sebelum penundaan ini diumumkan, operasi Patuh 2026 sedianya dirancang untuk menekan angka fatalitas di jalan raya. Petugas di lapangan bakal menyasar sejumlah pelanggar lalu lintas yang dinilai kasat mata dan berpotensi kuat memicu kecelakaan. Adapun operasi Patuh 2026 ini menyiapkan strategi penindakan yang modern. Polisi akan mengoptimalkan penggunaan kamera electronic traffic law enforcement atau ETLA dalam berbagai format, mulai dari ETLA drone yang memantau dari udara, ETLA handle yang dibawa petugas, hingga ETLA statis yang terpasang di sudut-sudut jalan. Kedati teknologi digital dikedepankan, petugas di lapangan dipastikan tidak akan pasif. Skema tilang manual atau penilaian langsung masih tetap dilakukan untuk jenis pelanggaran tertentu yang dinilai fatal. Formasi penindakan pun sudah dirancang dengan porsi yang jelas, di mana pengawasan berbasis elektronik masih menjadi panglima utamanya. Yang terakhir terkait informasi penundaan operasi Patuh 2026 ini dapat memberikan waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan kelengkapan kendaraan dan administrasi berkendara. Namun hal ini juga seharusnya tidak menjadi alasan bagi Anda untuk mengabaikan aturan lalu lintas, karena keselamatan di jalan raya ini tetap harus menjadi prioritas utama baik ada maupun tidak adanya operasi dari kepolisian. Selain itu, ini juga dapat dimanfaatkan bagi pengendara untuk mengecek kembali kondisi kendaraan, kelengkapan surat-surat, serta membiasakan perilaku berkendara yang aman. Karena pada akhirnya tujuan utama operasi Patuh bukan sekedar melakukan penindakan, melainkan dapat membangun budaya tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan dan korban di jalan raya. Baik, mitra Sulangit, tetap di 99,2 FM Radio Sulangit, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sulangit.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: internasional masih di Geraha Warta. Kali ini pukul 13:26. Dalam pada kesempatan kali ini, dia tidak lagi sendiri karena sudah ada Intan yang sudah bersiap dengan satu informasi di meja kiat kiper. Silakan, Intan.
1: Baik, Mitra Sang Lomut, berita kita kali ini berasal dari Madiun. 4 pegawai internal Perumdam Tirta Taman Sari, Kota Madiun bersaing memperebutkan posisi direktur setelah proses pendaftaran ditutup pada Jumat 5 Juni 2026. Mereka adalah Suko Haryono sebagai Kepala Bagian Langganan, Kusbianto sebagai Staf Khusus Bidang Teknik, Joko Nugroho sebagai Staf Khusus Bidang Umum, dan Mariadi, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan. Kelima pelamar eksternal juga turut bersaing dalam seleksi ini. Persaingan untuk kursi pimpinan perusahaan daerah ini juga menarik perhatian DPRD Kota Madiun. Wakil Ketua DPRD Istono menekankan bahwa calon direksi tidak cukup hanya menguasai aspek teknis penyediaan air. Menurut Istono, Perumda membutuhkan pemimpin dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat untuk menggerakkan seluruh organisasi sehingga kinerja perusahaan bisa semakin meningkat. Ia menilai peluang bisnis Perumdam besar karena sebagian besar warga Kota Madiun sudah menjadi pelanggan layanan air bersih.
0: Ya,

0: Karbohidrat bisa aktivitas, mendengar juga mampu konsentrasi kita, serta menjadi mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang enak.
1: Hahaha. Ayo.

0: Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Jelas, terlihat sangat rapi.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo kok mesti hasil iki apik awake tenan. Kudone iki jure yoro-yo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Mentes lho. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas ra ono sing sirang
0: abot. Wah, nek ngono pupuk jerka jeje iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumarjo nomor 13 Dugi Gangsal 12 Ponorogo. Toko Diartawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukarejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukarejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: masih di Krahawarta, dan kali ini masih bersama Via dan juga Intan yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan ada pun satu buah informasi sudah berhasil kami impun dari meja Capkeeper, dan sebetulnya Intan sudah siap dengan satu buah informasi. Silakan Intan.
1: Baik, bicara sang langit, jika berita tadi datang dari Madiun, kita beralih ke Magetan. Pemkab Magetan mengajukan proposal ke Kementerian Perdagangan untuk membantu revitalisasi pasar sayur Magetan yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Karena biaya tersebut jauh melampaui kemampuan fiskal daerah, proposal diajukan sebagai upaya mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Sekretaris Perindustrian dan Perdagangan Magetan, Kiki Indriani, menyatakan Kemenag memberi respon positif terhadap usulan tersebut. Namun, rencana pembangunan ulang masih beberapa tahapan sebelum dibahasnya anggaran untuk revitalisasi. Pemerintah pusat akan melakukan verifikasi data dan menyusun justifikasi teknis sebagai dasar pengajuan ke Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Jika rekomendasi ini keluar, usulan akan dilanjutkan ke kementerian terkait dan dibahas bersama DPR RI.
0: Baik, itu tadi informasi dari meja Gatekeeper. Yang terkait informasi terkait rencana revitalisasi pasar sayur di Magetan, ini tentunya merupakan langkah yang positif karena sejatinya pasar tradisional juga merupakan salah satu peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Namun dengan kondisi bangunan dan fasilitas yang semakin membutuhkan pembenahan, revitalisasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman, aman, dan juga tertata baik bagi pedagang maupun pembeli. Selain itu, dengan adanya revitalisasi ini juga diharapkan aspek-aspek penting ya, seperti halnya pengelolaan kebersihan, parkir, kemudian saluran drainase, dan kenyamanan pengunjung juga perlu menjadi perhatian utama.

Dan untuk itu, ya, kita juga berharap agar pasar sayur di Magetan ini tidak hanya tampil lebih modern, tapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah yang lebih kuat dan tentunya dapat berkelanjutan. Baik, berusaha informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada Geraha Warta edisi siar Senin 8 Juni 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena masih banyak program-program lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Saya Bia dan juga Intan pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubahmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Eau de Manivelle.
1: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
3: Kayak Eau de Manivelle.
1: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sangga Langit.
0: Mukmin yang sempurna imannya adalah

samo boko kali FM. Suara Jawa, Radio Singgulang.

0: kenapa?
1: Ibu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu serbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan 2 steps and head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya Bang.
2: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting

0: Harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
1: Inji, sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasi Sunggulangit, wonten ing kaludangan, santen meniko, tasih wonten kiaran Suara Jawa. Ingkang nembe lumebet, wilujeng santen, wilujeng hangayak gati, wonten ing kaludangan santen meniko. Meniko di, dintene Senin, biasanya nek Senin iku njenengan nembe kata-katai pakaryan amargi bibar libur, wonten sing libur niku kali dinten, wonten sing libur niku sedinten. Nah, nggih nek mestine nek ASN nggih kali dinten, nek karyawan biasa nggih namung sedinten, nek bos nggih mboten nate libur, malah mboten. Mas matur nuwun, Mas baju. Nggih, matur nuwun. Obat oles untuk memar top char itu. Apa ya, Mas? Zambuk namanya. Oh, iya ya. Janan napa nggih? Kados panas ngono lho hawane niku nggih. Kaya kula bayangne gek gremet teng leher niku sing kula bayangne niku. Lah untung mboten mlebet napa niku. Telinga ya apa basa Jawane. Salami Nabila Mbak Mirda, siap nggih matur agunge panuwun ingkang wonten TikTok matur agunge panuwun. Kaya tato, Mbak. Nggih, halo Mbak Mirda, salam dari Riau tapi kampungku Magetan Jatim, mamanya Triji, siap. Mugi-mugi kakang sedaya pamit dengan Radio Sanggo Langit ingkang sak menika wonten mancanegari, wonten luar kota, mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. Enggak mantuk teng tanah air, teng Ponorogo tercinta, teng kota tercinta. Kuping apa nih iki ya mlebu kuping. Umpan tak jelas nih, gulune kenging napa? Kenging sengatan kaki seribu. Mbak Dewi, Mbak Mirdi apa kabarnya? Alhamdulillah Mbak Dewi sehat selalu, panjang umur, tambah lemu. Kangen Ponorogo tercinta ya, mantuk no, pripun. Ketawi sih mantuk no, pemboten niki. Wilih jasanten guys, sedaya kemauan pamit banget. Saya kenal obatnya waktu di Kalbar, Mbak, ada di apotek. Oh, yo. Saya obatnya tak sekrole mau apa jenenge obatnya Mas? Zambuk. Mbak Naya tolong WA-an ning aku iki Mbak Naya. Obatnya Zambuk ZAMBUK. Pun, tak catet matur nuwun mengke kula padesi infone Mas. Kenging sengatan kaki seribu napa kaki dua. Ya ta wong-wong iki ndagel. Sakjane kula di wau niku nek pas medal niku ajrih, ajrih kula niku napa nggih menawi ketawis niku kan pikirane macem-macem ngoten to. Lah tapi iki di wau pas kula tumbas krim siang niku dikintene tiang-tiang niku ki kenging napa nek pas goreng terus minyaknya nyemprot ngoten iki lho. Berarti mbah goreng apa sampai teko leher ngono ya goreng-goreng lerno-lerno lah sembarang nek tangga-tangga tak goreng iki. Nggih, gendeng dan Mas Pecok siap kados TI nyokot ayae iki kados TI cokot ayae to yu alah-alah mboten. Kaya kaki dua ya kaki seribu Mas. Alah, topiknya malah kaki seribu iki ora. Topiknya malah kaki dua mboten kaki seribu. Mas Sakiren, segeng santen Mbak Dewi request tembang. Ya Allah kok Mbak Dewi ketemune tembung Mbak Dewi saking pundi Mirda kula. Request tembang Kijing Miring. Siap, malah kena nggih tombo ben ra ilang Mbak. Tondo, iya. Lah tapi ngeten Mbak Dewi, tondo niku nek rodok delik ngoten mboten napa-napa. Lelek terus teng mriki nggih. Napa nggih? Kek kodene ya Allah Gusti. Mbok yo sret dadi sitok ngene malah kula mboten sepiro anu nggih lek badhe medal anu. Nek tiange tangkut teng kula tak klarifikasi nek ora takok terus mengke pikirane dugi pundi-pundi. Ayo, ra yo. Jandra karo-karuan, dicokot kaki loro. Assalamualaikum sugeng udan sanggo langit mboten Jawa mriki mboten Jawa niki wau nggih matur nuwun nggih sedaya kemawon ingkang sampun kirim gift wonten ing kaledangan siang menika matur nuwun malah sensasi baru to. aduh sensasine mbok yo aja sing koyo ngene ngoten lho. Sajane ning kepikantuk rezeki, rezekine. Tapi rezekine sakit ngoten. Nek dicokot kaki dua enake ra umum, nek kaki 1000 yo lorone ra umum. Mas Nurul curhat Mas jenengan. Oke, wilujeng santen, wilujeng. Menapa kemawon wonten kalih dengan santen menika setunggal lagu kagem panjenengan wonten prau.

0: lemon.
1: Iya, nggak asam. Manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings,
0: fresh banget rasanya.
1: Favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
2: Gak ekspres rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
0: fresh banget rasanya.
1: Favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
2: Gak ekspres rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kaca tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Woro-woro, kumpul. Ene opo iki? Ene opo? Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reok. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam siji awan, sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos-jis tenan Popper ki? Enek apa neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang dua mau tenan mau pergi. Wis regane murah-murah. Hiburane uga meriah.
3: Cuma gelar.
1: Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni, podo delok pagelaran reok. Manggon ning Popper, kido alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah. Satrio,
0: sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
4: Radio Sembelangit.

Ono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna jiwa lan raga. Kukuh jatine manungsa. Takuh bumi.

0: masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sing melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
2: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
4: toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur

0: teng optik op kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Roman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Sekarang melalui stand ini sih Will Ghost approve. Giliran bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: up there.
1: Suara Jawa, Radio Tenggelam FM.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dunia di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sunggelangit.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tuning teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah tuh daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Hey Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah, dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya, karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya pantes lah gitu.
3: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Noogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
5: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea negeri ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Noogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Iyo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi-nutrisi setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tabnet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro, saged kabundo datang, toko agro borang tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sumirman dari Clovedia.

0: pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya,
1: biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada R3 teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby
3: Happy. Baby Happy. Wings Care.
0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
0: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo perkicot musim uriku tak tuku 500,000 ya.
2: Eleh tenane kan.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mung ngirim perkicot karo dikirim koma.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10,000 beli apa ya?
4: 10,000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Mustafa Family, ada promo 10,000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2,500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10,000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Mustafa Family punya pelindung laktus step ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10,000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Mustafa Family. Mustafa Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Drone Radio. Mitra Sanggu Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggu Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggu Langit.
1: Woro-woro, kumpul. Ene opo iki? Ene opo? Iki lho, dalam rangka Pesta Rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni mulai jam siji awan. Sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, justis tenan Popper ki. Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang dua mau tenan mau pergi. Wis regane murah-murah. Hiburane uga meriah.
2: Cuma kan. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni, ojo delok pagelaran reog. Manggon ning Popper, kido alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 18.

Kuna Sazahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol Hijab Oud dan Glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glucosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifold Hijab Oud dan Glucosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifold Hijab Oud dan Glucosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Wangi Radio. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku sawun jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solusine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isaan.
1: Gendung kowe, mosa aku kok ombeni sabun isa-isaan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isaan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Ah, mas, aku pegel karo kowe.
0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku sawun jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solusine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isaan.
1: Gendung kowe, mosa aku kok ombeni sabun isa-isaan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isaan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Mas, aku pegel karo kowe. Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Tusset & Head. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: denger dulu kali ya.
1: Kopi apa tau iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
2: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
1: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa tau yu iki?
2: Iki jenenge kopi jago.
1: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
2: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger to?
1: Omu, bedhi srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
3: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ia singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Songgulangi Media. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul kolega kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Sekarang mau lifestyle. Ini si Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
5: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner.

0: masker, bahkan total full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulipat.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Halo anak-anak, hari ini kita sinau bahasa Inggris ya. Bu Guru coba jajal tanya. Putro, coba jawab, bahasa Inggrisnya pintu apa?
1: Dar, Bu Guru.
0: Nek bahasa Inggrisnya buka pintu.
1: Open the door, Bu Guru.
0: Nah, terakhir, bahasa Inggrisnya pintu ra dibuka-buka apa, Put?
1: Gedor-gedor, Bu.
0: Ya Allah.

0: kilo akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urang nemu.
1: Ya mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat, Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeruk iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10 wae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk sapa lupe ngene kok ya larang to, Bu?
2: Alah, Mbak, Mbak. Ayu-ayu kok opele sak gedhe jeruk.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
3: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan teh jus untung terus ini.
6: Makanya

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Song Langit dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan malam hari ini, saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Malam, edisi siar Senin 8 Juni 2026. Tidak terasa Mitra Song Langit ya, setelah kemarin kita berada di akhir pekan, hari ini kita sudah berada di awal pekan lagi. Dan di hari Senin ini biasanya hari yang disebut dengan hari yang paling malas, hari yang paling berat. Nah, kira-kira gimana setelah melewati hari Senin di malam hari ini, Mitra Song Langit, apakah masih merasakan bahwa hari Senin itu adalah hari yang paling berat? Nah, ini boleh banget ya Mitra Song Langit kalau mau berbagi pendapat ataupun bahkan mau bercerita gimana hari Seninnya, ini bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

Ya, mitra Samayi di Graha Warta Malam, kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil kita himpun ya. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun mitra Samayi ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kemudian kondisi arus lalu lintas, atau mau berbagi informasi nih, aktivitas yang sedang Mitra Songgolit lakukan di malam hari ini apa? Mungkin di antara dari kita ada yang setelah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian juga sedang beristirahat, ada juga yang mungkin masih ngopi bersama teman-temannya ya. Semoga apapun aktivitas Mitra Songgolit di malam hari ini diberikan kelancaran, dan tentunya pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, karena Talita masih akan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 9. Satu buah lagu untuk Mitra Songgolangi semuanya, ada Gea Indrawari dengan lagunya Seribu Kali.

0: temen dia gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Favoritku lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi,
3: gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Favoritku lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi,
3: gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dan Sunderland. Informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan. Malam hari ini Mitra kembali dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Nah, Mitra Songgolangit tentunya kita sebagai masyarakat Ponorogo ataupun bahkan untuk Anda yang ada di luar Ponorogo ini tahu ya, bahwasanya setiap di bulan Suro, Ponorogo ini punya agenda besar yang dinamakan dengan Grebek Suro Ponorogo. Nah, jadi untuk Mitra Songgolangit yang sedang mencari agenda wisata budaya di Jawa Timur di tahun 2026, Ponorogo ini bisa menjadi salah satu destinasi yang patut masuk Mitra Songgolangit. Jadi tidak hanya dikenal sebagai tanah kelahiran Reog, kabupaten ini juga memiliki berbagai tradisi budaya, religi, hingga festival kreatif yang digelar hampir sepanjang tahun. Nah, Mitra Songgolangit melalui kalender event resmi yang dipublikasikan melalui akun Instagram @ponorogotourism milik Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif disebut Parpora Ponorogo, terdapat 10 agenda unggulan yang akan meramaikan tahun 2026. Mulai dari Festival Reog Nasional, kemudian Larungan Telaga Ngebel, kemudian Bumi Reog Berdikir. Seluruh acara tersebut ini menjadi daya tarik wisata sekaligus cerminan identitas budaya masyarakat Ponorogo. Nah, jadi Mitra Songgolangit, Ponorogo selama ini identik dengan seni reog yang telah dikenal dengan dikenal hingga mancanegara ya. Namun daya tarik daerah Ponorogo ini tidak hanya berhenti pada pertunjukan budaya tersebut. Setiap tahun pemerintah daerah bersama masyarakat ini menyelenggarakan berbagai agenda yang memadukan unsur budaya, sejarah, religi, ekonomi kreatif hingga hiburan rakyat. Nah, karena berlangsung di waktu yang berbeda-beda, wisatawan, jadi untuk Mitra Songgolangit ini memiliki banyak pilihan untuk menyesuaikan jadwal kunjungan sepanjang tahun 2020. Nah, jadi Mitra Songgolangit diawali pada bulan Mei kemarin, itu ada Haul Kiai Ageng Muhammad Besari. Kemudian ada Ponorogo Creative Festival. Dan yang sedang berlangsung saat ini adalah Festival Reog Remaja yang ke-22 yang diselenggarakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Juni. Kemudian ada Festival Reog Dewasa yang ke-31 di tanggal 11 sampai dengan 14 Juni. Hingga ada Kirab Pusaka Lintas Sejarah 15 Juni. Larungan Telaga Ngebel 15 sampai dengan 16 Juni. Dan Grebek Tutup Suro ini pada bulan Juli yang akan mendatang. Nah, Mitra Songgolangit di malam hari ini ya, di hari Senin 8 Juni 2026, ada beberapa penampilan Festival Reog Remaja. Ini ada dari Jaya Manggala dari SMP Negeri 2 Ponorogo. Kemudian ada juga Simo Endro Wijoyo dari SMP Negeri 21 Atap Kecamatan Jambon. Kemudian ada Solah Wetan, Komunitas Masyarakat Seni Solah Wetan. Ada juga penampilan dari Singo Mudo Utomo dari wilayah Kecamatan Pulung, diwakili oleh SMP Negeri 2 Pulung. Kemudian ada juga Joyo Manggolo dari SMP Negeri 2 Balong. Dan terakhir ini ada penampilan dari Gogor Sembada dari MTSN ataupun SMP Sekecamatan Babatan, diwakili oleh SMP Negeri 2 Babatan. Jadi seperti itu ya Mitra Songgolangit di malam hari ini, kira-kira apakah ada grup reog kebanggaan Mitra Songgolangit mana nih, dukungan Mitra Songgolangit ini apakah tampil di malam hari ini? Nah, kira-kira mana? Apakah dari Jaya Manggala? Apakah dari Simo Endro Wijoyo? Apakah dari Solawetan? Apakah bahkan dari Singa Muda Utama ataupun bahkan dari juga Joyo Manggolo dan juga ada Gogor Sembada? Kira-kira mana nih grup reog dukungan dari Mitra Songgolangit semua? Jadi boleh banget Mitra Songgolangit langsung saja kirimkan ke pesan WhatsApp kita, kira-kira di antara dari Mitra Songgolangit nih mana nih dukungan grup reog andalan Mitra Songgolangit semuanya. Baik, Mitra Songgolangit itu tadi ya jadwal fest

Festival Reog Ponorogo di malam hari ini, dan tentunya masih ada berbagai agenda-agenda lain dan juga penampilan-penampilan grup Reog lain, dari entah itu dari grup Festival Reog Remaja ataupun Festival Reog Remaja ataupun Festival Reog Nasional Ponorogo. Boleh banget disampaikan, dan tentunya kita akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 21 ataupun di pukul 9.

mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Madu favoritku. Nanti yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
1: Gak ekspres rasa lemon di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
1: Gak ekspres rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Sekarang melolai, Stan. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Tastes good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

Voice Online, informasi dan solusi. Ya, Mitra Song Langit masih di 99,2 FM Radio Song Langit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Song Langit FM. Nah, Mitra Song Langit, tentunya tadi setelah beberapa informasi yang sudah kita sampaikan ya di malam hari ini, kita juga ada sedikit informasi untuk Mitra Song Langit semua. Tapi sebelum itu, gimana nih Mitra Song Langit, apakah ada yang saat ini tengah melihat Festival Reok Remaja yang ke-22 di Alun-Alun Ponorogo? Kalaupun ada, boleh banget nih bercerita kira-kira gimana kondisi yang ada di Alun-Alun Ponorogo, supaya seperti kita-kita ini yang belum sempat menyaksikan secara langsung ya, sedikit banyak kita bisa tahu gimana sih kira-kira kondisi yang ada di Alun-Alun Ponorogo. Boleh banget, ataupun mau bergabung via telepon, monggo bisa hubungi ke pesan WhatsApp kita di 0811 59.

Ya, Mitra Song Langit, ada satu informasi yang sudah kita terima ya. Informasi kali ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, terkait dengan jadwal waktu sholat untuk wilayah Ponorogo hari ini di hari Senin 8 Juni 2026. Untuk Adzan Isya tadi sudah berkumandang di pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk jadwal waktu sholat pada esok hari di hari Selasa, 9 Juni 2026 untuk adzan subuh akan berkumandang di pukul 4.21, adzan duhur berkumandang di pukul 11.35, adzan asyar berkumandang di pukul 14.55, adzan maghrib berkumandang di pukul 17.26, dan adzan isya berkumandang di pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Songgolani. Ya, Mitra Songlight, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Greha Warta Malam edisi siar Senin 8 Juni 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM ya, karena selepas ini Talita masih akan menemani ruang dengar Anda tentunya di program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mili bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
2: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
1: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan pedhe ngapusi to?
2: Lha piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar duit palsu. Yang foto-foto palsu ini kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengerman dari Clothing Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan yang nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat. Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fitness ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings

Maka nikailah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.

bercerita padaku. Lebih heran lagi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Sangwangi semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Senandung Tambang Kenangan. Di malam hari ini mitra Sangwangi ya, Talita menemani ruang rondo. Jadi untuk Anda yuk boleh banget nih yang mau bernostalgia sambil mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu 90-an, 70-an ataupun di lagu-lagu tahun 80-an ini boleh banget nanti kita putarkan ya. Atau mitra Sangwangi di malam hari ini aktivitasnya mungkin

0: mungkin sudah mau istirahat, sudah mau tidur sambil mendengarkan radio, kemudian lagunya ditemani lagu-lagu tembang kenangan. Nah, ini pas banget ya Mitra Sawangit sambil bernostalgia, sambil mendengarkan lagu, nanti bakal Talita temanin deh. Boleh banget yang mau cerita-cerita, kita bacakan satu persatu ya. Dan nanti Talita juga bakal melakukan live TikTok. Jadi stay tune aja di akun TikTok kita Radio Songgolangit _.
1: Songgolangit.
0: Nah Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita akan cukup lama ya, hingga nanti tuntas pukul 12 waktu Indonesia Barat ataupun di jam 12 malam, di pukul 24 ataupun di pukul 00 ya. Selama 3 jam Talita menemani ruang dengar Anda di program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Nah, di malam hari ini Mitra Songgolangit, untuk menemani segala aktivitas malam Anda, kita hadirkan satu buah lagu dari Krisye dengan judul lagunya 1978. Mungkin lagu ini pas banget untuk menemani waktu istirahat Anda. Mungkin mau tidur sambil mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan. Tetap bersama.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti ngasilin kiwati apik tenan. Kudung iki jure yoro-yoro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane opo ngono, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Lha carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lha terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Kok, Pak?
1: Ora ono sing gabuk, jagunge ya blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Diartani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulur Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru lho. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo, atau di cabang lain

0: capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

And that was a page of history that'll probably stand.

0: mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suami suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga.

Ya, Mitra Sangwangi, selamat malam dan selamat beristirahat tentunya ya. Senang sekali Mitra Sangwangi di malam hari ini di pukul 22 lebih 10 menit. Talita menemani ruang dengar Mitra Sangwangi semuanya di program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Nah, Mitra Sangwangi di malam hari ini Talita juga sedang melakukan siaran di akun TikTok kita Radio Sangwangi TFM. Jadi untuk Mitra Sangwangi yang sedang mendengarkan siaran kita melalui radio streaming ini bisa bergeser terlebih dahulu ya. Bisa dibuka handphonenya, kemudian juga bergabung di room live Radio Songgolangit _. Untuk Mitra Songgolangit yang ada di kolom komentar di akun TikTok kita, Talita ucapkan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya. Nah, Mitra Songgolangit, karena kita di malam hari ini di program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan, tentunya lagu-lagunya pun juga di lagu-lagu lawas ya, di tahun 70, 80 atau di tahun 90-an. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang dulunya mungkin terbiasa mendengarkan lagu-lagu tersebut, kemudian di malam hari ini kayaknya kangen deh dengerin lagu-lagu lawas, boleh banget request aja, tuliskan di kolom komentar ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992.

Oke, buat Mitra Sambalagit yang sudah bergabung di akun TikTok kita, kita coba sapa-sapa sebagian terlebih dahulu ya. Ada Sopo, kemudian yang sudah bergabung ada Mas Ciono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak, Ponorogo Selatan hadir, salam sehat selalu. Oke, alhamdulillah baik ya Mas Ciono, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga semoga begitu pula Mitra Sang Langit semuanya diberikan kesehatan. Kemudian yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp, ini ada Mbak Nika dari Pacitan. Requestnya Obi Mesak kisah kasih di sekolah. Boleh banget ya, mungkin ini dulu pada waktu di bangku sekolah mungkin ya, di bangku SMP ataupun SMA, ini ada kenangan tersendiri ya. Boleh banget nanti kita putarkan sambil bernostalgia, terlebih juga untuk Mitra Sang Langit yang mungkin di malam hari ini udah waktunya istirahat tentunya setelah seharian beraktivitas ya, apalagi di hari Senin. Biasanya kalau hari Senin itu hari yang cukup berat, karena setelah 2 hari di akhir pekan kita libur, di hari Senin kita harus memulai kembali aktivitasnya. Jadi mungkin di hari Senin tadi cukup melelahkan. Boleh banget nanti kita putarkan request dari Mitra Sang Langit semuanya. Nah, Mitra Sang Langit, karena di bulan Juni 26 ini Ponorogo punya agenda besar, agenda yang tentunya pasti semua orang tahu ya, terkait dengan Grebek Suro di tahun 2026 ini. Nah, jadi Mitra Sang Langit, untuk menemani perjalanan malam Mitra Sang Langit semuanya, kita coba mengulas kembali ya tentang kenangan sebuah tradisi yang hingga kini menjadi kebanggaan masyarakat Ponorogo, yakni Grebek Suro. Nah, jadi Mitra Sang Langit, jika saat ini Grebek Suro ini dikenal sebagai perayaan budaya besar, dan luar biasanya lagi saat ini Grebek Suro itu diakui sebagai karisma event Nusantara ataupun KEN, dan bahkan Riak Ponorogo sendiri ini juga sudah diakui oleh internasional, diakui oleh dunia menjadi warisan budaya tak benda UNESCO di tahun 2025 kemarin. Nah, jadi Mitra Sang Langit, jadi ternyata ya setelah Talita baca-baca dari website tadi, ternyata tradisi ini pertama kali diselenggarakan secara massal pada tahun 1987. Nah, jadi kira-kira siapa nih yang diantara dari Mitra Sang Langit yang sudah merasakan event Grebek Suro

pertama kali ataupun bahkan masih ini ya Mitra Sengwangit merasakan event menonton Grebeg Suro berbondong-bondong jalan kaki menuju alun-alun Ponorogo. Kira-kira masih ada nggak ini? Tulis aja di kolom komentar, bisa banget untuk berbagi cerita sekaligus bernostalgia ya. Nah, jadi Mitra Sengwangit ternyata kala itu Grebeg Suro diprakarsai oleh Bupati Ponorogo, Stro Hadiwirjo. Nah, gagasan tersebut lahir dari tradisi tirakat malam satu Suro yang sejak tahun 1980 telah dijalankan para warok Ponorogo. Kegiatan yang awalnya bersifat sederhana dan juga penuh nuansa spiritual ya, itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah perayaan budaya yang melibatkan masyarakat luas. Dan ternyata budaya tersebut bahkan masih ada hingga saat ini Mitra Sengwangit. Bahkan di malam hari ini tadi saja ada perayaan Festival Reok Remaja. Kira-kira ada gak tadi yang menyaksikan Festival Reok Remaja? Dan pembukaannya kalau tidak salah kemarin ya, adakah di antara dari Mitra Sengwangit di tahun 2026 ini yang sudah menyaksikan Grebeg Suro secara langsung? Karena kalau Grebeg Suro sendiri Mitra Sengwangit, rangkaian acaranya luar biasa panjang, bahkan sampai satu bulan penuh, mulai dari religi, kemudian juga olahraga, kemudian ada seni budaya, luar biasa banyak agenda Grebeg Suro di Ponorogo. Nah, kira-kira kalau diantara dari Mitra Sengwangit ini, apakah rangkaian Grebeg Suro yang paling diminati, yang paling disukai? Boleh banget tuliskan di kolom komentar. Nah, ini ternyata ada Mas Diono Mitra Sengwangit. Aku masih jalan kaki ke alun-alun loh, Mbak, tahun 1982 sudah ramai. Wah, luar biasa ya. Jadi ingat Mitra Sengwangit, pada saat Talita kecil itu pernah menyaksikan Grebeg Suro itu berangkatnya naik beca. Nah, kira-kira ada yang sama nggak ini? Untuk tahun berapa lupa ya, tapi pernah merasakan untuk menyaksikan Grebeg Suro, perayaan Grebeg Suro di alun-alun Ponorogo itu naik beca seperti itu. Memang seru banget ya Mitra Sengwangit, kita bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan teman untuk berbondong-bondong menuju alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan Grebeg Suro. Oke, terima kasih untuk Mas Diono yang sudah berbagi cerita di malam hari ini. Kemudian ada Mas Anton, ini yang paling disukai Larungan Telaga Ngebel. Oke. Untuk agenda Larungan Telaga Ngebel berdasarkan dari yang sudah di, ini kalau tidak salah di tahun ini, nanti kita coba carikan lebih ya. Berarti ya, ini ada siapa lagi? Ada Mas Galuh Mbak, semoga sehat selalu, request Dedi Dores Hilangnya Seorang Gadis. Oke, kita coba carikan dulu lagunya Dedi Dores. Oke, nanti kita coba putarkan satu persatu Mitra Sengwangit ya. Memang seru ya dulu. Oke, bener banget, kalau dulu seru, sekarang juga harusnya seru dong. Sekarang kita, kalau dulunya kita harus berjalan kaki, terus saat ini kita cukup menggunakan kendaraan, tidak perlu capek-capek lagi. Oke, Mitra Sengwangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 12 malam, kita jeda pariwara terlebih dahulu dan kita putarkan request lagu dari Mbak Nika melalui pesan WhatsApp tadi. Ada Obi Mesak dengan lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Semoga lagu ini menjadi teman istirahat Mitra Sengwangit semuanya, dan pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Sendu Senandung Rindu, pesona tembang kenangan.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Osmani Five.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak Osmani Five.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: bukan paduan suara. Hanya tahu.
1: Sekurangnya Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Sunderland. Informasi dan solusi. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di kesempatan malam hari ini, Mitra Songlangit Talita kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Jadi untuk Mitra Songlangit yang di malam hari ini mungkin sudah beristirahat, sudah mau tidur ya, masih gak bisa tidur, kenapa kira-kira? Nah, ini bisa banget untuk berbagi cerita ataupun mungkin setelah mendengarkan lagu-lagu yang sudah kita putarkan, mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan, kemudian udah mulai ngantuk deh. Nah, ini Mitra Songlangit bisa langsung bisa langsung tidur ya. Terlebih besok juga harus beraktivitas kembali. Hari ini tadi hari Senin, Mitra Songlangit, kalau di hari Senin itu biasanya disebut hari yang paling berat. Apakah iya? Apakah Mitra Songlangit juga merasakan bahwa saja hari Senin itu adalah hari yang berat? Bisa banget nih, tuliskan di kolom komentar ya. Dan tentunya Mitra Songlangit di program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan, kita masih akan memutarkan lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu lawas di tahun 70, 80 atau bahkan di tahun 90-an. Boleh banget. Nanti langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun bahkan untuk

Mitra Songgolangit yang dulunya punya kenangan tersendiri, kemudian juga sepertinya cocok nih untuk diungkapkan melalui lagu apa. Nah itu bisa banget Mitra Songgolangit nanti kita putarkan ya. Caranya gampang banget, bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992.

Ya, menjelaskan langit karena di malam hari ini Talita juga masih melakukan siaran langsung di akun TikTok Radio Sang Langit _. Dan juga luar biasa banyak antusias dari mitra Sang Langit nih. Kita coba sapa satu persatu dari mitra Sang Langit semuanya. Di malam hari ini ada Mas Satrio. Please nonton dan dengerin Radio Songgolangit, jadi keinget waktu zaman SMP. Jadi keinget si dia. Nah, kini jadinya keinget pada zaman SMP atau keinget si dia ini ya, kira-kira. Jadi memang mitra Songgolangit ya, di program Sendo ini banyak di antara dari kita yang tiba-tiba keinget tentang masa lalu, tiba-tiba keinget tentang mungkin hal-hal yang udah pernah dilakuin bersama dengan sang terkasih gitu ya kira-kira. Terima kasih Mas Satrio sudah bergabung dan juga sudah berbagi cerita. Kemudian ada Mas Sukarni juga masih stay tune bersama dengan Radio Sang Langit FM. Ada Mas EMT, makasih ya Mbak udah diputar lagunya dengan senang hati. Terima kasih banyak juga untuk Mas EMT sudah bergabung, sudah request lagu. Selagi lagunya ada, kemudian selagi waktunya juga masih bakal kita putarkan. Makasih ya Kak, di play apa enggak? Aku terima kasih, sehat selalu buat penyiar kerinduan. Oke, terima kasih banyak juga untuk mitra Sang Langit semuanya sudah bergabung. Kemudian ada Mas Wisanggeni. Live sampai pukul berapa? Nanti kayaknya udah hampir end live ya. Tapi kalau siarannya mau mendengarkan melalui radio streaming, bisa sampai pukul 24 ataupun di jam 12 malam. Ada Mas Ara, terima kasih banyak sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Arak sudah berbagi gift ya. Kemudian yang sudah bergabung ada Mbak Zulfa. Oh, jadi Mbak-mbak ini yang bi apa nih kira-kira? Masih zaman titip salam enggak, Mbak? Untuk titip-titip salam ternyata hingga saat ini masih ada ya. Mungkin Mbak Zulfa mau titip salam ke siapa nih? Boleh banget tuliskan di kolom komentar. Kemudian ada Mas Rio Rivaldi, request Segoro Angin Kak versi Latasha. Segoro Angin ini kayaknya lagu Jawa, lagu campur sari ambiar gitu ya. Untuk lagu campur sari ambiar biasa kita putarkan di jam 2 sampai dengan jam 4 sore di program Suara Jawa. Untuk di malam hari ini bisa request lagu kenangan, tembang kenangan di tahun 70, 80 atau 90-an boleh banget. Nah, kemudian yang sudah bergabung di malam hari ini ada Mas Sukarni. Requestnya Teluk Bayur, biar terobati. Teluk Bayur, kita coba cekkan dulu lagunya apakah sudah masuk ke playlist. Oke, nanti satu persatu kita putarkan ya. Kemudian mitra Sang Langit yang sudah bergabung, ada Mas ARD, ada Bos Sukari. Assalamualaikum, selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dari Citando, daerah Malingping sudah bergabung. Terima kasih banyak mitra Sang Langit yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Semoga begitu pula untuk mitra Sang Langit semuanya diberikan kesehatan ya. Kemudian ada Mas Sukarni Mareizong Ranyawer. Sebenarnya mau kasih gift apa enggak, bakal kita putarkan lagunya ya. Tapi selagi lagunya sudah masuk ke playlist ataupun juga lagunya ini masih masuk kategori di jam kita. Kita saat ini di program Sendu Senandung Rindu, lagunya lagu kenangan di tahun 70, 80 atau 90-an. Oke. Oke, kemudian yang sudah bergabung ada Banyuwangi Ijen Trip. Kepus Godong Kak, request Kepus Godong. Oke, nanti kita masukkan ke playlist ya. Nah, ini untuk mitra Sang Langit mungkin yang mau trip di daerah Banyuwangi Ijen bisa menghubungi Banyuwangi Ijen Trip. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada Mas Deka, Radio Sang Langit FM ya. Kali ini Talita menemani ruang dengar Anda di program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan di Radio Songgolangit FM. Kalau mau mendengarkan di frekuensi 99,2 FM. Kemudian ada Mas Satrio, Dedi Dores Hilangnya Seorang Gadis. Nanti kita putarkan. Kemudian ada Mas Tohid, selamat malam. Selamat malam kembali. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Tohid, ada juga Mas Triyono dari Sumatera Selatan, Muara Enim hadir. Oke, terima kasih banyak. Kemudian ada lagi yang komentar tapi
tidak bisa Talita baca, kira-kira apa ya ini username-nya? Di saat 36 tahun kangen Ponorogo, menetes air mata gegara gak sengaja scroll nemuin Song ke Langit. Wah, jadi ikut sedih ya. Mungkin banyak banget ya kenangan-kenangan ataupun sejarah-sejarah ataupun banyak banget hal-hal yang dilakukan di Ponorogo, sehingga ketika kita udah jauh dari Ponorogo ini semakin rindu, rindunya terasa banget ya. Kemudian ada Mbak Zulfa request lagu Separuh Nafas dari Dewa 19. Separuh Nafas, kira-kira udah masuk ke playlist belum? Wah, sayang sekali belum. Mbak Zulfa, besok lagunya bisa kita putarkan pagi ya, dari jam 6 sampai dengan jam 10 bisa kita putarkan. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ada Mas Wan aja, terima kasih banyak bawarnya. Apa kabar Mas Wan aja, Mas Ikwan apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Boleh banget berbagi informasi yang ada di daerah Mas Ikwan. Tulis aja di kolom komentar ya. Kemudian ada sayangku dari Mas Siji hadir. Ada Mas ENT. Kemudian ada Mas Zakwan, Rumut Langit Sore. Di malam hari ini lagunya genre pop Indonesia, lagu-lagu lawas di tahun 90-an. Oke, kemudian ada Mbak Sri Utami Singapura hadir. Wah, jauh banget ya. Di malam hari ini tidak hanya dari Ponorogo yang sudah bergabung, tapi dari luar Ponorogo, bahkan luar daerah atau bahkan di luar negeri juga sudah bergabung. Ada Mas Distrik Kating, mau lagu Cinta Mulia dari Kos Plus dari Yudis. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung. Jadi Mitra Sang Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di pukul 12 malam. Kita jeda pariwara terlebih dahulu dan kita putarkan satu buah lagu dari The Mercies, Kisah Seorang Pramuria. Oke, semoga lagu ini menemani waktu istirahat malam Mitra Sang Langit semuanya.

0: Mbak iya sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Snerman dari Clothing Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Iya. Biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus-terus?
1: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Sunderland. Informasi dan solusi. FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat malam untuk mitra Songgolangit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di malam hari ini di pukul 23 lepas dari pukul 11, Talita masih menemani ruang dengar mitra Songgolangit semuanya di program Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan. Baik, mitra Songgolangit di malam hari ini sudah terlalu larut malam ya. Jadi untuk Anda yang aktivitasnya sudah selesai, bisa banget untuk beristirahat, kemudian juga segera tidur ya. Karena besok harus kembali beraktivitas, besok harus kembali bekerja lagi. Jadi jaga kesehatan mitra Songgolangit, kita harus tidur dengan waktu yang cukup ya. Biar besok pagi kita kembali fit lagi, kita bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Dan juga tentunya untuk mitra Songgolangit semuanya, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Di malam hari ini untuk mitra Songgolangit yang mungkin masih rebahan, udah mau tidur tapi masih belum bisa. Nah, ini ya mitra Songgolangit, boleh banget untuk mungkin mau menceritakan keluh kesahnya ya, nanti Talita baca. Kemudian atau mungkin yang mau berbagi cerita, berbagi kenangan, ataupun mungkin mau cerita tapi kayaknya kurang tepat nih. Nah, ini bisa melalui lagu, karena di malam hari ini lagunya lagu-lagu kenangan, ditembang kenangan, lagu-lagu lawas di tahun 70, 80 ataupun bahkan di tahun 90-an. Yang mau request langsung aja mitra Songgolangit, tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992.

Ya, Mitra Songlangi di malam hari ini ternyata juga masih ada yang stay tune di akun TikTok kita di Radio Songlangi _ dan juga mungkin ada beberapa komentar ataupun pesan WhatsApp masuk dari Mitra Songlangi semuanya melalui WhatsApp kita ya di 0811-3555-992. Di malam hari ini Mitra Songlangi yang sudah bergabung ada Deep Talk request lagu Rupang, Kak. Malam hari ini lagunya lagu 80-90-an. Untuk Rock Mitra Songlangit bisa request lagi di program Suara Jawa di jam 2 sore. Stay tune aja ya. Banyak banget program-program yang akan kita hadirkan. Kemudian ada Mas Leandro Cah Unta Iki. Gimana kira-kira? Kemudian ada Strawberry. Hai cantik, halo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Zivor, ada juga Mas Abdullah Mustafa. Assalamualaikum, host udah mau offline kah? Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Nanti kita off-nya di jam 24 ataupun di jam 12 malam. Kemudian yang sudah bergabung ada Putu Warok request di batas kota Tommy G. Pisa. Di batas kota. Oke, nanti kita putarkan lagunya, ditunggu Mitra Songlangit ya. Untuk kalian yang mau request lagu lagi boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Kemudian ada New Kelling. Kak pamit dulu ya, sampai ketemu di Ponorogo pada jadwal dari Tuhan. Terima kasih banyak sudah bergabung dari New Kelling. Terima kasih banyak sudah berbagi gift di malam hari ini ya. Semoga sehat selalu. Kemudian yang sudah bergabung di malam hari ini ada Putu Warok. Assalamualaikum, selamat malam, request lagu boleh? Boleh banget, selagi nanti waktunya masih ada. Kemudian juga lagunya masuk ke playlist bakal Palita putarkan. Ada Delta Kusuma dari Jambon nyimak. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung untuk Mitra Semuanya semuanya. Ada Zivor, terima kasih banyak gift-nya di malam hari ini. Kemudian ada Mas Artenda Biru. Oke, kita coba carikan dulu lagunya ya. Tenda Biru. Oke, sudah masuk ke playlist. Ditunggu satu persatu lagunya akan kita putarkan. Ada Mas Rani Jarat sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Kemudian ada Mas AF Channel.

Assalamualaikum, salam hangat dari Kertosari. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada di TikTok request bintang kehidupan. Bintang kehidupan, udah kita masukkan ke playlist ya. Kemudian yang sudah bergabung di malam hari ini Mitra Song Langit, ada Mbak Nanayu Azkia. Kemudian ada Kak Natasha, salam dari Bungkal Kak. Terima kasih sudah bergabung dari Bungkal. Ada Mas Banu Langit, request untuk sebuah nama. Untuk sebuah nama. Oke, udah ada nih dari Mariam Belina ya. Oke, udah masuk ke playlist Mitra Song Langit. Kemudian ada Mas Nanayu, terima kasih banyak mawarnya. Ada Pandewasi dari Sukorjo hadir. Ada user 1780. Kita on air sampai jam 12 malam. Besok kita kembali on air di jam 6 pagi. Jadi stay tune aja ya Mitra Song Langit. Kemudian request Bahtera Cinta. Ada Mas Danu Prasetyo, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Waduh, ini semakin malam semakin Talita mau online, offline, and live ya. Semakin Talita mau and live, semakin banyak aja yang bergabung. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Mitra Song Langit yang sudah bergabung. Jangan lupa di follow terlebih dahulu ya, yang udah berbagi gift, terima kasih banyak. Ada IWF Channel, dulu request lewat SMS. Bener banget ya, kalau dulu requestnya lewat SMS. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, request lagu tinggal buka TikTok, tulis di komen, nanti lagunya diputarkan. Kemudian ada Lurah Sampang, requestnya Puspito Nolo. Untuk lagu Puspito Nolo besok bisa diputarkan jam 2 sampai dengan jam 4 sore di program Suara Jawa. Saat ini lagunya lagu Tembang Kenangan, lagu lawas, lagu tahun 70-80 ataupun bahkan di tahun 90-an. Hadir dari Jogja lantai 2, request lagunya Fudiat Terlanjur. Oke. Terima kasih banyak Mitra Song Langit yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan tentunya untuk Mitra Song Langit jangan beranjak terlebih dahulu dari 99,2 FM karena masih ada beberapa lagu yang akan kita putarkan. Kali ini satu buah lagu untuk menemani aktivitas malam Anda, ada Ermi Kulit dengan lagunya

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih, bos, untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh

0: Bongolani Radio. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giful Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giflat Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giflat Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Suster,
3: iya dok,
2: pasien kamar 5 kok gak ada?
3: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.

solusi melayani, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Songgolangi dimanapun Anda berada dan senang sekali di kesempatan pagi hari ini. Saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Griha Warta Pagi edisi siar Selasa 9 Juni 2026. Apa kabar Mitra Songgolangi di kesempatan pagi hari ini? Semoga untuk Mitra Songgolangi yang sedang mempersiapkan mempersiapkan aktivitasnya, mungkin mau Mitra Songgolangit mungkin mau beraktivitas, mau berangkat kerja, ataupun untuk Anda yang masih di bangku sekolah, pasti saat ini sedang siap-siap ya untuk menuju ke tempat sekolah, ke kampus, ke tempat kerja. Nah, sebelum itu Mitra Songgolangit, sebelum kita terlarut dengan aktivitas, jangan lupa terlebih dahulu untuk sarapan. Awali harimu dengan sarapan ya. Oke, Mitra Songgolangit di Griha Warta Pagi, tentunya kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis radio Songgolangit FM. Kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, boleh banget Mitra Songgolangit langsung saja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang aneh.
1: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Koper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo.

Ya, Mitra Song Langit masih di 99,2 FM Radio Song Langit Kebanggaan Ponorogo. Nah, karena Mitra Song Langit di pagi hari ini banyak di antara kita yang mau melakukan mobilitas perjalanan. Kita ingatkan bahwasannya sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni 2026, ini di Ponorogo ada Operasi Patuh Semeru 2026. Nah, apa saja sih target Operasi Patuh Semeru 2026? Ini mulai dari tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia, kemudian tidak menggunakan safety belt, menggunakan ponsel saat berkendara di bawah pengaruh alkohol, berkendara melawan arus, berkendara di bawah umur, berkendara berboncengan lebih dari satu orang, kemudian melebihi kecepatan saat berkendara. Jadi Mitra Song Langit, untuk Anda yang di pagi hari ini mau melakukan mobilitas perjalanan, jangan lupa yang menggunakan roda 2, helmnya jangan lupa ya, walaupun mungkin mau bepergian hanya dekat ataupun karena tidak melintasi jalan raya. Jadi Mitra Song Langit, jangan menggunakan helm karena hanya takut ada operasi ya. Karena helm itu sangat penting untuk keselamatan kita di jalan. Kemudian untuk Anda yang menggunakan roda 4, safety beltnya jangan lupa untuk digunakan. Nah, kemudian Mitra Song Langit, untuk ini ya, penetapan dari Operasi Patuh Semeru 2026 ini 60% melalui ETLE. Jadi Gakum lantas menggunakan ETLT statis, ETLE handheld, ETLT mobil, dan ETLE smart glass. Kemudian 30% non-ETLE, Gakum lantas menggunakan tilang manual. Kemudian 10% teguran, jadi pelanggaran administratif yang akan berdampak positif kepada masyarakat jika diberikan teguran dan himbauan. Nah, ini ya Mitra Song Langit, jadi walaupun bepergian mungkin hanya jarak dekat, ini jangan lupa menggunakan helm, kemudian safety beltnya. Karena sekarang tidak hanya tilang manual saja, karena sekarang sudah ada ETLE mobil, ETLE smart glass, ETLE handheld, kemudian ada juga ETLE statis. Jadi mungkin kita merasa aman saja ya, bahwasannya tidak ada polisi, tapi nanti tiba-tiba di rumah dapat surat cinta dari polisi. Nah, ini harus waspada ya. Jadi Mitra Song Langit, sasaran penindakan ETLE ini tidak menggunakan sabuk pengaman, kemudian menggunakan handphone saat berkendara. Nah, ini biasanya anak muda ya, pada saat berkendara ada notif, dibuka chatnya, balas chat sambil jalan, ini sangat berbahaya. Kemudian melanggar marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas, menerobos lampu traffic light, ini biasanya kalau belok kiri kan ada yang jalan, ada yang berhenti.

walaupun terlihat sepi, tapi rambu-rambunya belok kiri harus ikuti syarat lampu. Ini juga harus berhenti, Mitra Songlangit ya. Selain melanggar aturan, ini pun juga sangat membahayakan diri kita sendiri, bahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian melebihi batas kecepatan, melawan arus lalu lintas, tidak menggunakan helm SNI bagi pengendara dan penumpang roda 2. Jadi walaupun yang nyetir pakai helm, yang dibonceng pun juga harus pakai helm, Mitra Songlangit ya. Kemudian kendaraan tidak menggunakan plat nomor, tidak sesuai dengan aturan. Kendaraan yang parkir tidak sesuai tempat. Dan tentunya untuk sasaran penindakan non-ETLE ini, pengendara melawan arus lalu lintas, kendaraan bermotor yang tidak menggunakan TNKB ataupun TNKB yang tidak sesuai, kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spek tek ataupun knalpot brong, kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kelengkapan kendaraan. Jadi sudah sangat jelas ya, sudah sangat detail apa saja sasaran penindakan ETLE, apa saja sasaran penindakan non-ETLE. Jadi untuk Mitra Song lagi diharapkan untuk patuh pada arus lalu lintas.

harus patuh terhadap aturan lalu lintas ya. Sebelum berkendara, jangan lupa untuk mengecek kendaraan. Apakah kendaraannya sudah siap digunakan? Kendaraannya sudah prima atau belum? Mulai dari rem, kemudian juga tekanan ban. Selain itu juga yang paling penting ini adalah bahan bakarnya ya. Dan hati-hati di jalan untuk Mitra Songgolangi di pagi hari ini yang sedang mempersiapkan mobilitas perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan dan juga bisa kembali ke rumah. Baik Mitra Songgolangi, karena di Geraha Warta pagi kita masih akan terus berbagi informasi. Yang tentunya informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya yang akan kita hadirkan. Dan kalaupun Mitra Songgolangi ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan lalu lintas. Nah ini jangan lupa kirimkan melalui pesan WhatsApp kita di 0811 35 55 992.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Sekarang melalui stand, ini si Wildos approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Hei Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: of Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai.
2: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Kampus Andalan, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat pagi untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di pagi hari ini sudah bergabung, sudah mendengarkan Radio Songgolangit FM. Dan tentunya Mitra Songgolangit di pagi hari ini karena Talita masih juga melakukan siaran langsung di akun TikTok kita ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang pagi hari ini ya, mendengarkan siaran kita melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM. Kemudian juga untuk Mitra Songgolangit yang mendengarkan siaran kita melalui radio streaming, bisa banget nih untuk ikut bergabung, ikut nimbrung di room live kita di Radio Songgolangit Adaskar. Nah, ternyata di pagi hari ini juga sudah ada yang bergabung Mitra Songgolangit, ada Mas Dias, kemudian ada Mas Aris Rudi Siswanto dari Pulung hadir. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada Mas Danu Prasetyo. Selamat pagi Mbak Tali. Selamat pagi kembali Mas Danu, terima kasih sudah bergabung ya. Informasi dari Mas Aris, Pulung full dingin, pengennya tidur terus. Bener banget lagi ya, bahkan kalau di Ponorogo kota saja pagi hari ini luar biasa dinginnya. Kemudian ini ya, apalagi kalau di bagian Ponorogo lantai 2 seperti di Pulung, Soko, Puda, mana lagi kira-kira, pasti cuacanya dingin banget. Nah, ngebel lagi ya. Jadi kalau pagi terus dingin itu rasanya kayak gak pengen beranjak dari tempat tidur, pengennya rebahan terus ya. Tapi walaupun pagi hari ini cuacanya luar biasa dingin Mitra Songgolangit, tapi kita harus tetap beraktivitas, kita harus tetap bekerja ya. Kemudian

Ada The Hunter Ponorogo Bali hadir. Oke, kemudian ada Mas Anas. Besok tanggal 11 di Alun-Alun Ponorogo bersama Reaksi Ngejoyo Gendilo Mudo. Mohon doanya ya Kak. Oke, semoga semuanya lancar. Dan juga kira-kira Mitra Sang Langit udah ada yang menyaksikan perayaan ataupun Grebek Suro di 2 tahun 2026 ini. Boleh banget nih berbagi informasi ataupun bahkan berbagi cerita ya. Kemudian ada Hansa Ganteng posisi. Jadi senang sekali di pagi hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya di program Griha Warta Pagi, tentunya di Radio Songgolangit FM, tepatnya di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Kemudian ada Mas Brondong Ponorogo Bali hadir. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Dari Kalimantan Tengah juga sudah hadir. Kemudian ada Desun request Pupusin Longso Mbak. Wah, mohon maaf sekali pagi hari ini Mitra Songgolangit lagunya genre pop Indonesia di tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010. Untuk lagu Jawa Ambyar bisa kita putarkan nanti di pukul 2 sampai dengan pukul 4 sore ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit di pagi hari ini yang mau bergabung boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, Mitra Songgolangit, karena di pagi hari ini di program Griha Warta perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 10, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan pastikan Mitra Songgolangit jangan beranjak dari 99,2 FM. Ya mau request lagu, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lha piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar duit palsu. Ya foto-foto palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja semua ya.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Puskes Enhad, formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.